para si la fia ke kendo isi malang na nelimbi si kurojit lawe radio diffusion national jadian to kaglo asekat mamu amade sisi ke ta sarambang ikon ngambang ikut ngan gedo te ijo Cijan isen ramat ni na wasesi made ke mbayan ke nyal wadem wasesi kembang ke bojo wala ji jimas ke kon kon mbay jimas ke kon meta ya na so ke mbar ke bojo ke jokal ke mehedot Jadi mam daya kadisi kendoi bola amade si pau goto sei bang ikut ngan ke doti ku ti gidi mi menambi sit na ji ke dobe tu Gona ji ku dobe tu ta mam tada mbeli asi gi ya kadisi bang ikut ikut ko kita asna mi atoro bi kadisi si ko sgu ke chat ke la malaga ke kem bi ke jamena tlani bebo Nimuro kada bari bari ra inga kosi ke madisi ke la pia 61 53 53 20 61 53 53 20 Voilà, inji kem bi ke jamena tla Province ge arundi sama ge kut majala ngai na le bal ngai kari barbari rai na la pya ge yak maji kan go koi de gir ni ki ndi dunia tno ge yak maji ngai ake province ge ku jogi de mutagi ge re barbar kar gir ki inji ko doy do no ge maji na ndi to tina do to bola bai na ji a vacances yangan ge ke ngan ge njin vacances ba ye da de len jin no ba de njin ne be ngoi ni ke majwa vacance ikumbang ke ngan gata ne ko iroku mo mana yede bake yando ke kade isi ojiter ojitris ge ake bob ngan ge nga konsig ge ge nike irin na ay propose wa ke tamye kadre ngani ke so do yando te kumbang ya vacance la ke kadara se de kem dunia de teko wala wa ke kan ngan ga ne te la one kol te ale ta bare ke kade ngan ngan ngan vacances ba ya ke kadengan gandon kumbang ya vacances to kadara se de kem dunia de ke bini isi wajiter wajiter sege mamgo tasikai de ina iriwa bay bangko ku digi ko kita asna de mangko digi ko kita asna ngan ku doti ku tsoba ye gir ku jara te iglis katolika wan se si ma de sawe ko yang creyo ni nai kabin technique regisseur d'antenne nationale fa micro bay lionel nomen gar charijaza wa se jimal jawine kum jike ketete

0: Allora, Gio Chad.
1: Ah,
0: sota la ibarbar kiam bikrar. Sota ba ibarbar kiam bikrar ina no?
1: Bawa ko tebude am sinene.
0: Ah, guje. Am sinene. Allo. Voilà. Problème to sei ngan bangila ibar bar kari. Palari ki ge daji ali ade. 61 53 53 20 61 53 53 20 numéro si bari bari ngari iranga consigue made sig lapia nyamena bo ngai o province ge iku jogi di meta e bari baro kari girun ko sik indi dunia no ni ba ma ngai loka natura. Allora Gio Chad,
1: oui
0: mondo i majikari bar bar kembikra
1: ala girbai Jonathan,
0: ala girbai Jonathan quartier tukra.
1: Majinai kadu Brahma isak kadu yang kaya dah mahal madu beda kan am gu girunya girun udum ke udum na ane doa na jana jitu mau kopi dah mahal madu madu madu on di ba on abu kun kaki gir ku betul gu marai kadu udum ana ada anu kaji udum gu ya aku madu muda roti ni pun kaya marai. Ada tel di indah majinya ada rekamcik tu re kumbang tu tua kadu obengan kuai kan kamcik dia ada ane tu dek mesti senba muda arang itu.
0: Walau ya apa yang sume je sevre, pasca majalah indo yang o ada yang gaji belum, bah yang gir ke akompanye. Cita, par example, madi example ya ekip ya franco ya anglophone gada nin aran indo yang ansema generalino. Wando yang ke pratik ke cita manajeri ke mekanik ke ngan yang ke madag ke po MP profesional ke dah ke madag ke ba cita ngan samiji ke kerik no dah ba ni na andon di andon no kadre bini bere ya kol ni inga diplom ke tabare taro ba utegi gigi ba ngan pratik no ni ay deburun dunia yang tekali ala ke bany
1: beko
0: wala cici ini rano ni maji ngan ngan ke madag ke gerun kadre ndor no ni yang ke get ndon kanje gbo ndor gbo wala ke kulia go kono yak ya gerba yo yak ando ibe bai wala yi be era lese adi yeni do non ilum ga era la fiya lia
1: maj mara la fiya nar malang kanto be boro kanto be kamba o mara la fiya ngai ngi ka jo tu no bator tanto si tu krijin si amen
0: maj bon dimanche ta. Monsieur, à la Gerubaye, 61-53-53-20, 61-53-53-20.